ngaji yang ada lazio ki negara. Tadi lo juga biasa lah, kamu bilang. Angali kita bawa lama, itu beli. Mama nyata nadi kalian bagi dulu.